tapi gatunya tuh terus dikali pun apa ya gue nawe petrobar kira gitu warga petrobar di pasar peransa petrobar pasar peransa ya ne mesti ada lah gatunya tuh terus dikali pun apa ya.